Tau kaki semun tepat siska kuak ikutah pecegan ema askoi siwen.